Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Sistem kewangan yang selamat membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Berhati-hati dengan video yang dimanipulasi menggunakan AI yang mungkin mengandungi maklumat palsu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Puan Yang Terutama Sanae Takaichi, Kerajaan dan Rakyat Jepun, berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Pemecahan geopolitik sedang giat mengubah lanskap kerjasama antarabangsa sama seperti teknologi kewangan yang berkembang lebih pantas daripada keupayaan rangka kerja kawal selia untuk mengimbanginya dengan selesa. Walau bagaimanapun, bentuk jenayah kewangan rentas negara juga turut berkembang pantas. Bagi ekonomi transit seperti Brunei, pengubahan wang haram berasaskan perdagangan dan penipuan yang didayakan oleh teknologi.

0: Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Pakistan Ishak Dar membincangkan situasi di Palestin menerusi perbualan telefon pada Khamis. Dar dalam hantaran media sosial menegaskan komitmen Pakistan untuk terus bekerjasama rapat dengan Malaysia dalam urusan dua hala dan pelbagai hala. Sebelumnya, Dar juga mengadakan perbualan dengan Menteri Luar Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud, dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa, termasuk perkembangan terkini di Laut Merah dan Bab Al-Mandeb. Kedua-dua pihak menyambut baik cadangan Jordan untuk mengadakan mesyuarat negara Arab dan Islam bagi membincangkan situasi genting di Palestin, khususnya di Baitul Muqaddis Timur. Indonesia sedang bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan, meningkatkan resiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik BMKG berkata, ramalan terkini adalah selaras dengan unjuran yang dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu sebanyak 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos, manakala 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Tambahnya, Kalimantan Barat, Papua Selatan dan Riau mencatatkan jumlah titik panas tertinggi, sementara risiko kebakaran hutan diramalkan kekal tinggi antara Ogos dan November dengan kemuncaknya dijangka berlaku pada Ogos dan September. Chile berkata ia memulihkan hubungan diplomatik dengan Venezuela selepas memutuskan hubungan dengan pentadbiran Presiden Nicolas Maduro pada tahun 2024. Pada Julai 2024, kerajaan Venezuela mengarahkan pengunduran kaki tangan diplomatiknya dari Chile dan enam negara lain yang menggesa bagi penilaian semula keputusan pilihan raya yang mengisytiharkan kemenangan Presiden Maduro. Walau bagaimanapun, sejak penggulingan Maduro oleh tentera Amerika Syarikat pada Januari lalu, beberapa negara menyambung semula hubungan dengan Caracas. Presiden Chile Jose Antonio Kast berkata, Chile dan Venezuela memulakan fasa baharu dan perjanjian yang dicapai akan membolehkan kedua-dua negara bergerak ke hadapan menghadapi cabaran berkaitan keselamatan, penghijrahan dan pembangunan ekonomi. Parlimen Dewan Negara meluluskan rang undang-undang yang akan menaikkan hukuman bagi kertas peperiksaan yang bocor, susulan bantahan yang diketuai belia yang menggesa bagi pembaharuan segera dan memaksa peletakan jawatan Menteri Pendidikan negara itu. Perundangan tersebut menggandakan tempoh hukuman penjara maksimum bagi mereka yang terlibat dalam membocorkan kertas peperiksaan kepada 10 tahun dan menaikkan denda maksimum kepada lebih $1,000,000. Penggubal undang-undang meluluskannya melalui undian suara selepas perbincangan selama beberapa jam sehari selepas Dewan Rendah juga meluluskan rang undang-undang yang sama. Rang undang-undang tersebut kini perlu ditandatangani oleh Presiden Drupadi Murmu untuk dikuatkuasakan. Sukan. Pengurus Newcastle United Eddie Howe meletak jawatan serta-merta menamatkan tempoh 5 tahun beliau mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris itu. Pengendali berusia 48 tahun itu membimbing Newcastle meraih trofi domestik utama pertama mereka dalam tempoh 70 tahun apabila menjulang Piala Liga pada tahun 2025 dan juga memimpin kelab itu 2 kali layak ke persaingan Liga Juara-Juara. Walaupun Newcastle masih belum membuat pengumuman rasmi, Sky Sports melaporkan keputusan itu dibuat susulan perbincangan antara Howe dan pemilik kelab itu. Newcastle yang menamatkan musim lalu di tempat ke-12 akan memulakan kempen Liga Perdana di tempat sendiri menentang Liverpool pada 23 Ogos. Klub London Barat Chelsea menandatangani pemain pertahanan Maxence Lacroix dari Crystal Palace dengan perjanjian sehingga 2032. Menurut laporan media setempat, Chelsea membayar £52 juta untuk menandatangani pemain antarabangsa Perancis itu. Pemain berusia 26 tahun itu membuat 55 penampilan dalam semua pertandingan musim lalu dengan mencatatkan 3 gol ketika Palace memenangi Liga Persidangan UEFA. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Sistem kewangan yang selamat membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Berhati-hati dengan video yang dimanipulasi menggunakan AI yang mungkin mengandungi maklumat palsu. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti tepat pada pukul 3 petang waktu Brunei.

siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba ke bawah duli Tuan Patik Nur Humairah dan Wafa Farhana, wakil dari pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, merafak sembah ucapan tahniah ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia sempena hari keputeraan baginda ke-80 tahun. Terima kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia kerana sentiasa menyediakan universiti yang bagus dan peluang untuk kami memajukan bakat diri. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh supaya dapat mengharumkan nama negara dan menjadi anak Brunei yang berguna. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Terima kasih yang masih lagi terus bersama di pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni untuk hari ini Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 31 Julai 2026 Masihi dan sekarang Auda. Kita ikuti bersama rancangan siaran ulangan, rancangan Nuriman, terbitan rakan setugas kita Hajah Fauzia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam rancangan Nur Iman. Ya, seperti biasa Nur Iman, kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muskrisman Safari. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa khabar Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah, apa khabar Kak Jafar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Sehat ya.
1: Ya, dan kita harap juga pendengar kita ini dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin, amin, insyaAllah.
1: Dan seperti biasa mungkin sedang ternanti-nanti apa kata tajuk akan kita bawakan hari ini.
2: Yeah.
1: Kenapa Ustaz senyum? Memang viral ni Ustaz.
2: Yeah.
1: Itulah yang akan kita percaya, kita katakan percaya atau tidak.
2: Yeah.
1: Jadi kita ni akan menyentuhlah beberapa fakta ataupun adakah dia mitos ataupun fakta ya. Untuk itu saya serahkan kepada Yang Mulia Ustaz untuk meneruskan tajuk kita hari ini. Silakan Ustaz.
2: Auzubillahissamil'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tawalla wa la amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah Kak Jafar dan juga para pendengar kita di luar sana, kita bersyukur sebab Allah Ta'ala masih memberikan kita ni peluang untuk bernafas di muka bumi ini, dan masih kita ni diberikan peluang untuk ialah merasakan nikmat-nikmat yang ada. Tapi ialah kadang-kadang yang berlaku kepada diri kita ini, sesuatu yang kita ni pelajari, kadang-kadang kita ni indah peluang, kita ni percaya.
1: Betul.
2: Tapi benda-benda yang kita ni datangkan, didengarkan, mudah kita ni percaya.
1: Sudah tiak?
2: Sudah tiak. Jadi dah pulang saya tahu apa tajuk ni.
1: Percaya ataupun tidak.
2: Jadi maknanya di sini apa yang saya dipahamkan, ini kita ni kan bercerita mengenai dengan perkara ghaib, ghaibiyat ataupun samaiyat. Maksudnya tu perkara-perkara yang indah nampak.
1: Apa tadi Ustaz? Ghaibiyat?
2: Ghaibiyat. Ghaibiyat ni maknanya perkara yang ghaib, alam ghaib. Biasanya orang kita ni cakap alam mistik. Tapi saya tidak bercakap pasal alam mistik ni. Tapi kita akan bercakap mengenai dengan apa yang ditularkan pada masa ini. Tidak pulang secara keseluruhannya, tetapi kita ni melihat apa yang famous masa ini.
1: Betul. Viral.
2: Satu cerita, saya tidak akan memberitahu namanya, tapi saya beritahu saja singkatnya. Bilan. Itu sajalah.

0: banyak. Ya, bukan fokus kita ni hari ni, tapi kita ni akan melihat
1: salah
0: apa
1: satu.
0: Salah satu daripada sanyanya cerita itu percaya ataupun tidak. Sebab saya pun mengikuti juga dengan apa yang kita perkembangan-perkembangan semasa.
1: Betul.
0: Yang katanya

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111.

Anda masih lagi bersama Harmon FM 94.197.7 FM. Seperti biasa, pukul 5.30 minit petang nanti kita akan memberikan laluan untuk siaran berita. Dan pukul 6 petang berakhirlah ruangan Mesra Harmoni. Ruangan Meniti Senja menyusul kemudian dengan lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat sehingga pukul 7 malam nanti. Dengarkan lagu seterusnya daripada Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Bukanlah

0: Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit, almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Beliau hari ini berdepan dengan arus globalisasi yang semakin mencabar, disusuli dengan ledakan teknologi yang berkembang pesat dan transformasi digital yang kian rancak. Namun demikian, kemajuan tersebut hanya akan membawa manfaat apabila dipandu oleh keimanan, akhlak dan nilai-nilai Islam. Hal ini berlaku kerana gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia siber yang boleh diakses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam. Segala aspek kehidupan dieksploitasi sehingga sebahagian anak muda kita tersasar, lalu hilang status mereka sebagai insan yang berakal dan beradab. Perkara tersebut antara kandungan yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk memperkasa belia sebagai aset negara.
1: Sehubungan dengan itu, bagi mendapani cabaran alam baru ini sebagai langkah membentengi jiwa mereka, dua asas penting perlu menjadi pegangan setiap belia. Pertama, kekuatan iman. Iman merupakan asas kepada pembentukan kepribadian seorang Muslim. Belia yang teguh imannya akan sentiasa berpaut kepada ajaran Allah Subhanahu wa Taala dan tidak mudah terpengaruh dengan pahaman songsang, ajaran sesat atau budaya asing yang bercanggah dengan syariat Islam. Setiap amalan akan terarah kepada amal soleh dan setiap perbuatan akan terhindar daripada perkara mungkar. Dengan keimanan jitu, belia akan lebih bermaruah terpelihara keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Kedua, kemuliaan akhlak. Ilmu dan kemahiran tanpa akhlak akan membawa kepincangan. Manakala kemajuan tanpa adab akhirnya membawa kehancuran. Oleh itu, belia yang berilmu dan berkemahiran perlu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin, menjaga tutur kata dan tingkah laku, serta berhemah dan bertanggungjawab dalam pergaulan termasuk di alam maya. Akhlak yang baik akan mengangkat martabat seseorang dan menjadi asas kepada keharmonian masyarakat dan kemajuan negara.
0: Para penjaja dan kaki tangan dari Sumbangsih Mulia serta GHK Motos Sendirian Berhad menganjurkan majlis doa selamat sempena hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Sejahtera Sumbangsih Bahagia Bribi Kompleks. Hadir yang dimuliakan PHN Kapitan Lela Diraja Datuk Paduka Awang Goh King Chin, pengerusi bangunan Sumbangsih Mulia. Seramai 100 orang menyertai majlis tersebut yang dihasrat dapat memperkukuhkan semangat patriotisme, kasih sayang serta taat setia kepada raja dan negara. Lebih banyak berita menyusul selepas ini. Teruskan bersama kami.

0: dakwah belia menyerikan pentas perayaan dermaga Pekan Bangar Daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh bahagian belia dan beliawanis Masjid Daerah Temburong. Negara Brunei Darussalam berkembang mengikut arus permodenan di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kepimpinan baginda yang penuh dedikasi, berwawasan dan berintegriti menjadi inspirasi kepada rakyat dan penduduk di negara ini untuk sama-sama menanai tanggungjawab ke arah menjadikan negara ini sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Ikuti perkongsian Dr. Awang Haji Adi Syahrin bin Haji Suhaili, Datin Zulfa binti Abdul Rahman, Guru Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi, Ahli Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar.
1: Bagi saya, kepimpinan baginda bukan sahaja menyatukan rakyat, malah terus memberi inspirasi kepada kami untuk mendidik generasi yang berilmu, berintegriti dan bersedia merealisasikan wawasan Brunei 2035.
2: Mengenai kepimpinan raja kita, tidak diragui lagi bahawa baginda adalah seorang raja yang sangat prihatin terhadap rakyat dan negara. Baginda sangat mesra dengan rakyat, satu tanda jelas baginda mengasihi rakyat. Oleh itu, kita selaku rakyat mesti membalas kasih sayang raja kita ini dengan mentaati baginda dan menyokong semua gagasan baginda untuk negara.
3: Pada pandangan saya, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, berjiwa rakyat, prihatin, adil dan berwawasan. Yang mana ciri-ciri ini menjadi inspirasi kepada rakyat untuk terus menyumbang kepada kemajuan negara.
0: Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan raja yang disanjung tinggi.
4: Kami dari Sekolah St. James Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun.
5: Salat Kebawah Duli Tuan Fatih.
6: Kami guru dari Sekolah St. James Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun.
7: Salat Kebawah Duli Tuan Fatih.
8: Kami dari Sekolah Arab Belait ingin merafakkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan usia baginda.
9: Daulat Kebawah Duli Tuan Fatih.
10: Kami guru-guru daripada Sekolah Arab Belait ingin menyembahkan dan merafakkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat, keafiatan dan kesejahteraan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80.
7: Daulah Kebawah Duli Tuan Fatih.
0: Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan esok 1 Ogos di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sehubungan itu, jalan-jalan susur di beberapa kawasan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait menuju ke Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall. Jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan hingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pangeran Ahmad, iaitu bermula dari simpang berdekatan bangunan UNN hingga ke simpang Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sambutan Hari Keputeraan, lambang kasih dan sayang rakyat kehadapan Majlis Raja Yang Dikasihi, Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Daulat, daulat, kebawah duli Tuan Patik, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Sabtu, 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya juga kita dapat bersua di pertemuan kita ini pada hari ini, hari Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong, kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka, berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu daripada Mekah Al-Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

Harmony FM 94.1 97.7 FM, dan sekarang pukul 6.12 minit petang, dan kita dikongsikan di sini antara pengisian khutbah Jumaat edisi hari ini, Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi. Tajuk khutbah pada hari ini adalah memperkasa belia sebagai aset negara. Belia bukan sekadar harapan, bahkan merupakan aset dan pewaris masa depan negara. Mereka adalah generasi yang akan mengambil alih tampuk kepimpinan, meneruskan pembangunan, memikul amanah serta menegakkan agama dan bangsa. Cabaran belia pada masa kini, hari ini adalah belia berdepan dengan arus globalisasi yang semakin mencabar, disusuli dengan ledakan teknologi yang berkembang pesat dan transformasi digital yang kian lancar. Dengan itu juga, gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia siber yang boleh akses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam. Dengan itu, perlu ada dua asas penting. Yang pertama adalah kekuatan iman, dan yang kedua adalah kemuliaan akhlak. Selain daripada itu, ilmu dan kemahiran juga penting untuk belia pada masa kini. Belia juga perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran serta keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Selain daripada itu juga, mereka tidak boleh berhenti menimba ilmu, malah mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat bagi memperkasa potensi diri. Juga tanggungjawab bersama memperkasa belia sebagai aset

9.25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

Ya, anda mendengarkan stesen Harmon FM 94.1, 97.7 FM. Ya, sekarang tepat 6.23 minit pagi. Saya bacakan yang menyapa di sini. Ya, di awal pagi ini, Emma Haji Hussein yang berada di Kampung Subuk. Selamat bertugas katanya di pagi Sabtu. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang berpanjangan, dimurahkan rezeki, sentiasa dilindungi Allah. Dan juga perkongsiannya di Kampung Subuk ketika ini, alhamdulillah, baik sahaja ya. Haji Nuri Haji Rahman juga menyapa di sini. Selamat pagi Sabtu. Selamat bertugas DJ. Alhamdulillah baik-baik saja di perpindahan lambat kanan ketika ini. Dan juga masa ini tengah santai mendengarkan Radio Harmon FM. Teman berteman sambil menikmati sarapan pagi. Senyum dan sayang selalu di pagi Sabtu yang indah dingin lagi mendamaikan dan lagi menyegarkan ini. Amin ya. Dan lagi ucapan yang pertama saya terima di sini. Selamat menjalankan tugas dengan lancar, ceria-ceria. Hendaknya DJ kan dirakam bagi signal dulu. Moga mendengarkan ketika ini ya. Saya pesan di awal ini, moga yang ingin merakamkan ucapan-ucapannya, silalah bersedia dengan laprakan masing-masing ya. Saya akan bacakan bila-bila masa sahaja ucapan-ucapan biskita ya. Saya bacakan ucapan yang pertama saya terima di sini. Saya baca terus ucapannya. Selamat hari jadi Sana Helwa, selamat jadi buat insan yang sentiasa dalam doa dan ingatan kepada Bazlan bin Haji Besar yang dikasihi dan anak buah disayangi, iaitu Siti Rasidah binti Haji Muhammad Din, juga kepada Muhammad Rafi'i Ridaudin bin Awang Khamis, juga kepada Muhammad Amiruz Zaki bin Haji Hamrin, di manapun jua mereka berada, dengan iringan ucapan dan juga doa. Syukur alhamdulillah dengan kurnia umur berkah sehingga ke hari ini. Semoga Allah mengurniakan umur yang panjang, penuh dengan keberkatan, dibukakan segala pintu-pintu rezeki, dikurniakan kesihatan berpanjangan, bahagia di samping suami atau isteri atau anak-anak dan keluarga tercinta, di upgrade iman dan kesabaran dalam kehidupan seharian, juga sentiasa dalam perlindungan rahmat kasih sayang Allah jua, dipermudah segala urusan dunia dan juga di akhirat. Ya, ucapan daripada Peradian Hajah Laila Mastuni binti Haji Besar, iparnya Haji Saidi, iparnya Haji Saidil bin Haji Madin, juga daripada Nur Syifa Aini binti Haji Zamil Khan, Muhammad Syafiq bin Haji Zamil Khan, Muhammad Firdaus bin Haji Zamil Khan yang berada di Kampung Tanjung Nangka. Ya, ini ucapan yang sama juga. Cumanya daripada dihantarkan daripadanya berbeza sedikit ya. Saya baca sekali lagi ya. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas dengan lancarnya. Ceria-ceria selalu DJ dirakam ucapan ini bagi signal. Ya, moga bersedia dengan laprakam ketika ini ya. Saya baca terus ucapannya. Sana Helwa, selamat ulang tahun pada hari tarikh yang sama, ditujukan buat yang dicintai selalu, cik suami atau baba Muhammad Amiruz Zaki bin Haji Hamrin, kakak Siti Rasidah binti Haji Muhammad Din, Amit Awang Bazlan bin Haji Besar, sepupu Muhammad Rafi'i Ridauddin bin Awang Khamis, di mana juga berada, dengan iringan ucapan dan juga doa, semoga sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Setiap impian hajat yang baik dimakbulkan, serta hidup sentiasa dihiasi dengan kasih sayang keluarga, serta hari-hari mendatang menjadi lebih indah, bahagia dan bermakna. Semoga dikurniakan kesihatan berpanjangan, bertambah

Ya, dah mendengarkan Harmon FM ketika ini Nuha menemani 6 hingga 9 pagi. Waktu sekarang tepat 6.37 minit pagi sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini Sabtu 17 Safar 1448 Hijrah bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong masuk waktu Fardu Zuhur 12.28 minit tengah hari, Al-Sahar 3.48 minit petang, Maghrib 6.37 petang, Isya 7.50 malam, Subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan Temburong 4.55 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.17 minit pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong pula masuk waktu Fardu Zuhur 12.29 minit tengah hari, Al-Sahar 3.49 minit petang, Maghrib 6.38 petang, Isya 7.51 malam, Subuh esok bagi daerah Tutong 4.56 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.18 minit pagi esok. Seterusnya bagi daerah Belait pula masuk waktu Fardu Zuhur 12.31 minit tengah hari, Al-Sahar 3.51 petang, Maghrib 6.40 petang, Isya 7.53 malam, waktu Subuh esok 4.58 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.20 minit pagi esok. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Sama-samalah kita mendoakan segala amal ibadah kita yang kita laksanakan pada hari ini sepanjang hari ini diterima oleh Allah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ya, inspirasi keluarga bahagia stesen keluarga dan sukan Auda. Anda mendengarkan Harmoni FM ketika ini. Kita berada di segmen ucapan tahniah dan juga selamat ulang tahun. Saya bacakan lagi yang menyapa di sini. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga kita semua sehat walafiat, dipermudah urusan, dimurahkan rezeki, amin. Juga perkongsian daripada Hai ya. Hai mengongsikan di kawasan Gadong, masa ini alhamdulillah baik katanya. Dan juga ada pantun yang dikongsikan di sini. Pohon selasih tumbuh di desa, tumbuh subur, lebat daunnya. Belia berakhlak harapan bangsa, berjasa berbakti, berbudi pekerti mulia. Ya, kita difahamkan hari ini ya, 1 Ogos adalah Hari Belia Kebangsaan bagi Negara Brunei Darussalam ya. Ya, belia adalah aset negara kita ya. Ya, terima kasih Hai dengan pantunnya. Seterusnya lagi yang saya terima di sini daripada Cikgu Chot ya. Cikgu Chot yang berada di Tutong ketika ini. Di Tutong dalam pukul 5 subuh lalu sudah berguruh katanya. Tapi tenang sahaja cuacanya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga sihat selalu DJ. Selamat pagi dan salam sejahtera juga diucapkan kepada semua pendengar setia Harmoni FM. Dan juga kepada semua keluarganya, sahabat andainya yang disayangi. Juga dengan kata-katanya, semoga semua kita sentiasa semangat dan sentiasa puas, positif mengharungi segala cabaran yang mendatang. Pagi ini macam biasa menghantar anak ke sekolah dahulu, selepas itu baru ke tempat bertugas. Salam sayang dari Cikgu Chot, Iskandar dan juga Adam, Baitul Rizki, Kampung Keriam Tutong. Selamat pagi DJ, selamat pagi Sabtu, selamat bertugas. Semoga kita semua diberikan kesihatan dirahmati Allah. Masa ini menikmati sarapan pagi, seterusnya menghantar anak ke sekolah sambil mendengarkan Radio Harmoni FM tetap di hati. Ya, keadaan mendung di kawasan Lugu daripada Wadi yang berada di perumahan Lugu. Ya, hati-hati hendaknya yang memandu ke manapun bis kita tuju pada pagi ini. Apapun aktiviti-aktiviti bis kita pada pagi ini, semoga dipermudah dan dilancarkan segalanya ya. Daripada Haji Sari dan juga isteri sayang seterusnya daripada Baitur Rizqah Kampung Setiabi mengongsikan keadaan pagi ini cerah dan juga baik-baik sahaja di kawasan Kampung Setia. Semoga di pagi Sabtu ini menambahkan lagi rezeki kita dan dipermudah segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Haji Sari dan isteri tersayangnya. Seterusnya lagi Awang Azman juga mengongsikan di kawasan Flat Senarubai mendung ketika ini ya. Selanjutnya kita terima, saya terima daripada Kak Long yang berada di Kampung Tanah Jambu. Selamat pagi Sabtu yang indah. Istimewa buat siapa-siapa yang hari jadi pada pagi ini, pada hari Sabtu ini. Semoga dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, sihat tubuh badan dan bahagia untuk selamanya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini ikhlas dari Kak Long yang berada di Kampung Tanah Jambu. Seterusnya lagi Suryani Wati juga menyapa di sini dari Meragang ya. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Selamat berhujung.

Hujung minggu dan juga perkongsiannya di meragang sejuk dan nyaman, suasananya damai di pagi hari ini ya. Daripada Suryaniwati RPN Meragang. Juga Kuala Ungar ada perkongsian daripada rakan pendengar iaitu Mimi Norlin. Kuala Ungar baru teduh hujannya dari subuh tadi. Bangun pagi mulakan dengan bismillah. Semoga dimurahkan rezeki, dilancarkan semua urusan, diberikan kesihatan tubuh badan untuk kita semua. Ya, terima kasih Mimi Norlin. Dan juga ada pesanan untuk kedua ibu bapanya Norima dan Muhammad Nur yang berada di Kuala Ungar masa ini. Jangan lupa makan ubat. Daripada anak dan cucu yang dalam perjalanan menghantar ke sekolah, iaitu ke Tanjung Maya ya. Seterusnya Siti Rapia binti Ajak ya, yang saya terima di sini. Oh, ucapan yang saya terima, bacakan untuk dirakam. Ya, moga bersedia ketika ini ya. Saya bacakan terus ucapannya. Sana helwa, selamat hari lahir kepada Muhammad Iswandi bin Haji Matali yang ke-35 tahun. Mami mendoakan semoga panjang umur, disihatkan tubuh badan, dijauhkan dari segala penyakit, bala, bencana dan juga daripada segala musibah. Dimurahkan rezeki melimpah ruah seperti air lautan tiada putus-putusnya. Rezeki datang. Amin. Mami juga mendoakan semoga menjadi seorang suami yang penyayang pada orang-orang yang disayang, iaitu so isteri, babah, mami, abang-abang, kakak-kakak, adik, anak dan juga ipar-ipar, anak-anak buah, cucu-cucu dan semua keluarga. Semoga jodoh berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Mami Siti Rapia binti Ajak yang berada di Kampung Limau Manis. Ya, waktu sekarang 6.44 minit pagi, kita berhibur dengan potensi. Ya, lagu tempatan bertajuk Terhiris Dalam Duka. Ya, sudah mendengarkan Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan awda. Selamat pagi.

Yaitu sekarang 6.52 minit pagi. 7 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana dari Studio Jubli 1 dan kita akan kembali. Kita dengarkan dulu Budak Kacamata dengan lagunya Bintang. Ya, teruskan kesetiaan anda bersama Harmony FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Guru Susilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Antarabangsa, Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama dalam industri mineral.

Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 merupakan salah satu platform penting untuk melalui kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Sarawak dalam usaha memperkukuh hubungan kekeluargaan, persahabatan, memperkasa pertukaran budaya serta merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga menyentuh kedudukan geografi Sarawak dan negara Brunei Darussalam yang saling bersempadan merupakan satu kelebihan strategik. Dengan memanfaatkannya secara optimum, negara mampu membangunkan ekosistem kerjasama rentas sempadan yang lebih dinamik dan saling menguntungkan.

0: demi kemakmuran bersama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menekankan demikian pada majlis perasmian program berkenaan petang kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Muhibah, Pejabat Daerah Brunei dan Muara.
1: Terdapat potensi yang amat besar untuk memperkukuhkan kerjasama pelaburan dan dalam berbagai industri, antaranya tanaman padi, ternakan seperti ternakan lembu dan kelapa sawit yang kukuh serta mapan. Pendekatan ini bukan saja berfungsi mewujudkan rantaian nilai industri yang lebih bersepadu antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam, malah mampu meningkatkan nilai tambah kepada kedua-dua ekonomi, membuka peluang pekerjaan, menggelakkan perpindahan teknologi serta memperkukuhkan sekuriti makanan.
0: Program bagi edisi kedua itu diserikan dengan pameran kulineri, kraf dan budaya bersempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Acara menghimpunkan pempamer dan komuniti budaya dari Sarawak dan negara Brunei Darussalam untuk meraikan warisan, tradisi dan cita rasa kedua-dua wilayah. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan cawangan baharu di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara, menandakan komitmen berterusan BIBD terhadap keboleh capaian, inovasi dan kecemerlangan perkhidmatan di samping mengukuhkan peranannya sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, pembangunan keusahawanan dan pemberdayaan komuniti. Direka sebagai hub pelanggan bersepadu, cawangan baharu tersebut menyediakan pelanggan dengan akses lancar kepada rangkaian komprehensif perkhidmatan perbankan, pengurusan dan penyelesaian kewangan. Perasmian berlangsung petang kemarin. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Bank berkenaan turut memperkenalkan generasi kad debit baharu yang diilhamkan dari identiti budaya Brunei. Brunei Fitness Festival 2026 BFF menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan selama 5 hari sehingga Ahad ini diadakan di Bridex Jerudong. Perasmian disempurnakan malam tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Ice Hunter Games antara pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara seperti Korea dan Malaysia. Pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga diadakan sepanjang festival berlangsung. Esok akan diadakan Empower Her Run 2026 dan Simplicity Fun Run, disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan, diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta dikuasakan oleh Imagine. BFF diadakan bertujuan mengetengahkan kecergasan sebagai sebahagian daripada gaya hidup aktif dan sihat. BFF juga dibukakan bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Perkara demikian ditekankan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam semasa perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan malam tadi di sebuah pusat membeli belah di Berakas. Perasmian disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Sum Nam Kok dalam ucapannya juga menyatakan Festival Korea sebagai peluang berharga untuk rakyat Brunei merasa aspek tradisional dan moden budaya Korea. Festival dibuka selama 3 hari itu menampilkan pelbagai program termasuk persembahan K-pop, demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Belia hari ini berdepan dengan arus globalisasi yang semakin mencabar, disusuri dengan ledakan teknologi yang berkembang pesat dan transformasi digital yang kian rancak. Namun demikian, kemajuan tersebut hanya akan membawa manfaat apabila dipandu oleh keimanan, akhlak dan nilai-nilai Islam. Hal ini berlaku kerana gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia siber yang boleh diakses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam. Segala aspek kehidupan dieksploitasi sehingga sebahagian anak muda kita tersasar lalu hilang status mereka sebagai insan yang berakal dan beradab. Perkara tersebut antara kandungan yang disentuh dalam khutbah Jumaat kemarin bertajuk Memperkasa Belia Sebagai Aset Negara.
2: Sehubungan dengan itu, bagi mendapani cabaran alam baru ini sebagai langkah membentengi jiwa mereka, dua asas penting perlu menjadi pegangan setiap belia. Pertama, kekuatan iman. Iman merupakan asas kepada pembentukan kepribadian seorang Muslim. Belia yang teguh imannya akan sentiasa berpaut kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah terpengaruh dengan pahaman songsang, ajaran sesat atau budaya asing yang bercanggah dengan syariat Islam. Setiap amalan akan terarah kepada amal soleh dan setiap perbuatan akan terhindar daripada perkara mungkar. Dengan keimanan jitu, belia akan lebih bermaruah terpelihara keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Kedua, kemuliaan akhlak. Ilmu dan kemahiran tanpa akhlak akan membawa kepincangan. Manakala kemajuan tanpa adab akhirnya membawa kehancuran. Oleh itu, belia yang berilmu dan berkemahiran perlu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin, menjaga tutur kata dan tingkah laku, serta berhemah dan bertanggungjawab dalam pergaulan termasuk di alam maya. Akhlak yang baik akan mengangkat martabat seseorang dan menjadi asas kepada keharmonian masyarakat dan kemajuan negara.
0: Para penjaja dan kakitangan dari Sumbangsih Mulia serta GHK Motor Sendirian Berhad menganjurkan Majlis Doa Selamat sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Majlis berlangsung kemarin di Dewan Sejahtera Sumbangsih Bahagia Beribi Kompleks. Hadir yang dimulakan pihak Kapitan Laila Diraja, Dato' Paduka Awang Goh King Chin, Pengerusi Bangunan Sumbangsih Mulia. Seramai 100 orang menyertai majlis tersebut yang dihasrat dapat memperkukuhkan semangat patriotisme dan taat setia kepada raja dan negara. Negara Brunei Darussalam berkembang mengikut arus permodenan di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kepimpinan Baginda yang penuh dedikasi, berwawasan dan berintegriti menjadi inspirasi kepada rakyat dan penduduk di negara ini untuk sama-sama menanai tanggungjawab ke arah menjadikan negara ini sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Ikuti perkongsian Dr. Awang Haji Adi Syahrin bin Haji Suhaili, Datin Zulfa binti Abdul Rahman, Guru Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damit, dan Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi, Ahli Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar.
3: Bagi saya, kepimpinan Baginda bukan sahaja menyatukan rakyat, malah terus memberi inspirasi kepada kami untuk mendidik generasi yang berilmu, berintegriti dan bersedia merealisasikan wawasan Brunei 2035.
4: Mengenai kepimpinan raja kita, tidak diragui lagi bahawa Baginda adalah seorang raja yang sangat prihatin terhadap rakyat dan negara. Baginda sangat mesra dengan rakyat, satu tanda jelas Baginda mengasihi rakyat. Oleh itu, kita selaku rakyat mesti membalas kasih sayang raja kita ini dengan mentaati Baginda dan menyokong semua gagasan Baginda untuk negara.
5: Pada pandangan saya, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, berjiwa rakyat, prihatin, adil dan berwawasan. Yang mana ciri-ciri ini menjadi inspirasi kepada rakyat untuk terus menyumbang kepada kemajuan negara.
0: Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan hari ini, 1 Ogos, di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sehubungan itu, jalan-jalan susur di beberapa

pengawasan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait menuju ke Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall. Jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait, dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah berkenaan sehingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula daripada Simpang berdekatan bangunan UNN sehingga ke Simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bilah Tutong, dan jalan susur daripada Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong hala ke Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah berkenaan akan ditutup bermula 8 malam hingga perarakan selesai. Jabatan Daerah Tutong mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang dipasang di kawasan berkenaan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Beberapa jalan raya di daerah Brunei dan Muara akan ditutup sementara hari ini. Penutupan sementara jalan susur masuk Jejambat Kompleks Kerajaan hala lapangan terbang antarabangsa Brunei disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan steel poles dan RC foundation. Kerja-kerja akan diadakan bermula 10 malam sehingga 5 pagi. Sehubungan itu, jalan alternatif disediakan. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Mulaut Limau Manis dan Jalan Kilanas Mulaut juga akan ditutup sehingga 7 Ogos bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi, tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J47 di jalan berkenaan. Manakala separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong akan ditutup sementara sehingga 7 Ogos. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan jalan tersebut. Kerja-kerja akan dijalankan bermula 10 malam hingga 4 pagi, tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali akan dilaksanakan hari ini 1 Ogos bermula pada pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Kawasan yang terlibat iaitu Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya kemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Permohonan pembekalan tangki air hubungi talian Darussalam 123. Antarabangsa Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama mereka dalam industri mineral. Perjanjian diumumkan sehari selepas Seoul menjalin kerjasama serupa dengan Chile ketika lawatan Presiden Lee Jae-myung ke Amerika Selatan. Menteri Luar Pablo Quirino dalam satu kenyataan berkata, perjanjian dengan Argentina bertujuan mempromosikan pelaburan dan projek bersama dalam penerokaan, pengekstrakan, pemprosesan dan penapisan mineral. Negara Amerika Selatan itu adalah pengeluar litium kelima terbesar di dunia yang dianggap sebagai mineral penting dalam peralihan tenaga global. Lee mengadakan perjumpaan dengan rakan sejawatnya dari Argentina, Javier Milei di Buenos Aires dalam apa yang Quirino sifatkan sebagai lawatan pertama oleh pemimpin Korea Selatan ke negara itu dalam 22 tahun. Pertemuan menumpukan kepada memperkukuh hubungan dua hala, mengembangkan perdagangan dan pelaburan, kerjasama dan mineral dan tenaga serta pembangunan projek bersama dalam sektor strategik.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Program Citarasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Antarabangsa, Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama dalam industri mineral. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dianku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat diikuti menerusi berita sukan pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei. Darussalam.

0: Omar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Daulat, daulat ke bawah Duli Tuan Patik, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Awang Abu Bakar bin Lani pernah bertugas di dalam Jabatan Keselamatan dan Perisik dan di dalam Pasukan Polis Diraja Brunei di awal tahun 70-an sehingga tahun 1994. Menyunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam di atas kebijaksanaan serta kepimpinan Baginda mengurniakan segala prasarana serta kemudahan kepada rakyat Baginda. Ini tidak terkecuali mengurniakan pincin umur tua kepada rakyat Baginda yang berumur 60 tahun sepanjang pemerintahan Baginda memerintah negara Brunei Darussalam. Di kesempatan ini hamba Kebuah Duli Tun Fatik menyembahkan ucapan selamat puja usia yang ke-80 tahun pada 15 Julai 2026. Semoga Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dikurniakan kesihatan, dilanjutkan usia, kekal karal memerintah negara Brunei Darussalam. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih. Kekal karal dalam memerintah negara.
1: Harmoni FM.
2: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan sukan auda.
3: Ya, kita berada di jam yang kedua 7.26 minit pagi. Peruan kita Sabtu 17 Safar 1448 Hijrah. Bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kepada Ayuf yang berada di Kampung Bukit Siwangi. Yang berada di Bukit Siwangi, terima kasih doanya ya. Kita dengarkan skrin Bila Cinta Didusta.

0: Bumi FM 94.1 97.7 FM.
1: Ya, dah mendengarkan Harmoni FM. Nuha masih menemani di sini di jam yang kedua ini. Rosie di Sungai Bunga mengongsikan di sini, selamat pagi katanya. Happy Sabtu Day dengan doanya semoga sihat selalu. Dipermudah dilancarkan setiap urusan. Selamat pagi juga. Salam harmoni buat keluarganya tersayang dimanapun berada. Kepada sahabat handai, semoga sihat selalu, dipermudah, lancar setiap urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Sesegar 94.1 97.7 Inspirasi Keluarga Bahagia Harmoni FM.
3: Ya, dah mendengarkan Harmoni FM waktu sekarang 7.48 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Terima kasih memilih Harmoni FM sebagai teman berhibur pada pagi ini. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat terjadi untuk dirakam katanya. Saya baca terus ucapannya, ucapan hari jadi yang saya terima ini. Sana Helwa, selamat hari jadi kepada Haliza binti Haji Saleh. Dengan doanya, ya Allah semoga engkau panjangkanlah, ya Allah umurnya lagi diberkati. Sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan dirinya di samping keluarga tersayang. Luaskan rezekinya lagi halal dan diberkati. Mudahkan segala urusan dunia akhirat. Sentiasa berjaya dan cemerlang dalam kehidupannya. Jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya. Kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga ahli syurgamu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga Haji Abdullah yang berada di Kampung Perpindahan Lambak Kanan. Seterusnya lagi ucapan ditujukan buat orang yang tersayangnya, Nur Hafiz yang berada, yang tinggal di Kampung Telisai. Jaga diri, jaga kesihatan, ingat Habi di hati sayangku. Dunia akhirat, Habi tetap setia bersama sayangku Zal Izzah 2673. Ikhlas dari yang menyayangi, Rizal 7383 dari Lambak Kiri. Seterusnya lagi, selamat hari jadi, selamat ulang tahun Sana Helwa, selamat menyambut hari kelahiran buat cucu tersayang iaitu Adam Mikael. Ya Allah, mulakanlah ia, lapangkanlah hatinya, bahagiakan ia bersama keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan yang engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkan dan hindarkan daripada penyakit, fitnah, daripada prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar. Daripada segala musibah, terimalah ya Allah amal ibadahnya. Jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Kelak jadikan dia sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan selanjutnya, selamat hari ulang tahun diucapkan kepada anak tersayang Muhammad Mikhail Rizqi bin Muhammad Azizul Azwan yang keempat tahun pada hari ini. Didoakan semoga sihat-sihat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam perlindungan Allah, bahagia di samping ayah dan ibu tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya daripada ayah Muhammad Azizul Azwan, ibu tersayang Ina Mardiana, kakak Qisha Kaisara, abang Adam Rayyan dan Nini, nenek boy Muhammad Khamis dan nenek girl Nur Hasima binti Abdul Razak di Kampung Sungai Liang.

6 juga menyapa di sini. Selamat bertugas di pagi Sabtu yang dingin, hening, tenang, mendamaikan, menyegarkan. Hajat hati nak merayakan keberangkatan ke Baduli Yang Maha Mulia ke Kuala Belait. Keadaan tidak mengizinkan katanya. Semoga dipermudah ya. Udah di pandang 6. Keadaan cuaca di KB mendung tiket ini macam nak hujan. Ada sedikit gerimis tak diundang. Turun. Ya, terima kasih Uda perkongsiannya. Dan lagi yang bertugas pagi ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat hari jadi ditujukan kepada anak buah tersayang Razik. Razik Qayyum bin Ruzaimi yang kini bertugas di tentera laut. Dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki serta sehat tubuh badan dari bujoi dan suami serta anak-anak yang berada di kampung Lumapas. Dan juga ada pesanan di sini. Dengan pesanan, ada belanja babu karang. Tu persoalan tu. Mudah-mudahan yang mendengarkan yang hari jadi hari ini, moga mendengarkan Razik Qayyum bin Ruzaimi. Ada pesanan tu tadi. Dengan pesanan ada belanja babu karang. Babu karang. Jangan lupa belanja babu. Babu. Dah dinyatakan siapa namanya ya.

Juga ada perkongsian daripada Bujang Si Gandam, iaitu pantun semi berkait. Ya, ada beberapa pantun ya. Rencah hidup. Pantun semi berkait rencah hidup ya. Daripada Bujang Si Gandam. Saya baca terus ya pantun ini. Ada 20 ya, 20 pantun. Saya hanya akan pilih satu sahaja pantunnya. Kampung Patagian di Kota Batu, pajak satu di situ juga. Hidup berjiran bantu-membantu, keharmonian penghuni dijaga. Ya, terima kasih Bujang Si Gandam. Pantunnya agak... ada 20 pantun ya, saya baca hanya satu sahaja. Terima kasih pantun yang dikongsikan Bujang Si Gandam. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ. Semoga dipermudah segala urusan, dimurahkan rezeki buat DJ. Semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat hari jadi khas buat Pangeran Hajah Fatimah binti Pangeran Alim. Semoga dipanjangkan umur, semoga segala hajat tercapai jua, dimurahkan lagi rezeki, diberikan kesihatan yang afiat, berbahagia di samping anak menantu, cucu-cucu dan cicit dan kesemua keluarga besar. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada PHSS dan keluarga PHSS Lambak Kanan. Ya, kita berehat seketika dan kita dengarkan Michael Jackson. You are not alone.

Yang masih lagi berada di ruangan Sesegar Harmoni, pertemuan kita hari ini Sabtu di hujung minggu 17 Safar 1448 Hijrah bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi. Nuah masih menemani di sini di jam yang terakhir 8.02 minit pagi ya. Saya ingin kongsikan beberapa makluman di sini mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini di daerah Tutong di Jalan Pengasing Dalam Mukim Sengkarai Tutong dijadualkan pada akan bermula pada 9